0: Malomala male ho eki pia moe lele ya e tonga hono koto abe. Malomu e tau mau ai e fiafi fa of o fa koini. Malo lau male ho eki, malo lele ya e tonga koto. Fie fie ke utata lele ya e pia ki mou tolu ki e tau polo kalama kuia o e fifini. Ko e tau tau fawa a kua o tanila semi pia kole pe mua ke o unga tu. Ihe ngahi tala fatapu ko fa a o fa ki pia me he. E tau le te oni, tau pewhenga maali koi e whiwhini ki ukaunga kaua tuai, i he vahe vahe, moi tala tala noa, muna tuko tai ngā hiongong le lehi whamui mui taha. Mo ngā hiongongo, pea mihi e tau kau taha TCC, pea mo yuko tā kātua. Whia whi tuu ke whanongo le te o mai pea mihi, o ku tali tali whi e whi aki mō tolu he tau polo kalama kuia o e whiwhini. Ura ki whainga maali e tau polo kalama, teo ki wha ataha tupe e tau laine telefoni, kui wā ki fwoi likuesi, ia ki fwoi fasti ke loto ke o atu maa. Tau laine telefoni koe tau polo kalama koe whiwhini koe fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Aha tau ki i laine request a tau toluia i he kamata anga tau polo kalama. Pe tau toki hoko hoko ato e peke ui koe wike fo owen. Wike fo owen koe asa kono aiku e toa taha koni toa taha ni i he tau laine. Polo kalama ni moe tisi sima lo lelei.
1: Kakak elama
0: almarhum itu. Kau dah habis tukar lagi fikir fasi
1: kata
0: lagi. Kau lagi bos kita kan kalau dia omit
1: apa?
0: Hagi fikir fasi
1: lo tuk otomatik
0: motor kita foh. Okay, ni fast for all eh. Okay, yo, kau ni mak bila fasa tu, atau mak motor kita fua?
1: Hello.
0: Malam betul. Kau tahu telefon uraki ya? Tahu lain ni request uraki ya? Tahu program aku ya via fini, ihe tahu program aku ya mau tahu. Kau dah fitu utaki kau ya tonga? Fitu via fitu uke fana oleh tiom mai pemi ay? Tadi tadi lagi motor kita program aku ya mau tahu kau dah TCC. Tahu kau dah fitu utaki tonga ya ihe time ini? Fai ngamali pi kau pakai tak? Imai fitu fitu ni mana mahi bano ano ya kita request? Loto ke waktu mak motor fia fitu kita fana oleh tiom mai pemi ay? Kau tahu lah ini nak kau tonga ada tu ya kau uhi kau ni mau mali pi ni tu kau tu pi tahu ngahi fasi? Hei time kita tahu pi tahu toki fahu kau tu pi mengahi ongong lelei? Kamu fokus ngahi saute kau ya? Etau kau dah fitu utaki kau ya atonga? Kau yang ngahi tu kau ya etau polo kalama kau ya kihe fia fini na fuma mai bege tau le tio na fuma mai bege tau polo kalama ko ya fia fini ko hi ko nga hi yo ngong le ko te tau fe bai ake i fia fini ko tu pe to ko ni atu ke motor lon ko to vita te fito hangi ko tau te wa tu ko ni agnau tolu e fo ni os kakato en autari u se pita tema agnau tolu ya e mo ni ha to i be o ku na o te te wa tu ki na tolu ki ai ka ko e fainga ma ri e pe ko e nga hi polo kalama ko e tau kau ta fitu ta ke atonga ko tu e malawa ya tokoni atu e malawa tokoni atu ma a ki mo to lu hono ko to ape he polo kalama ya o e fia fini mo e tau kau ta fitu ta ki ko ya atonga ka ke te te tari mo e tau lain ne ko ni ka to ka e tau fasing ti si sin malo lele
2: malele o wa kwasi
0: ko fitu ta ke mi fe ka ta ki
2: to fo
0: mi to fo ai be io to ko mai ko li kwasi
2: ko cruz
0: Ka hingoa ia hi vai, ia?
2: Ia.
0: Ok. Iyo kane maa upea i fasi koe te o ateo maa umotoro, eh?
2: Malo.
0: Malo, pito. Ko ia, ko tofo ai pepea moini, i he tau laine telefoni. Beto wataha koe ni kane hiva anai koe kurus. Ko te peo kehe pea e hiva ya koe ni pea mi he fasi ane na iange. Ka koe ngai whainga maali e pea e tau kauwataha i he tau polo kalama koe ni. Pea mo e tau kautaha fetu utaki koe ia atonga ITCC. Mana tu i koe kautaha ai tonga ma ai tonga
3: Masi'i, kouhanga noa wifi mea kai, kanai aike ai haki kati ukolo he kuomei ose palani ne tia. Tatoe leka e kretiti au kutoe.
4: Lei, oku te peheni ko ose ho kretiti, koe fiha au kutoe.
3: Ei, koe ki paangai nima pe, au kutoe. Ka oko fie mau e au, ke fuatau ha palani lahi, he te usio faiva au he poni.
4: Ka umea, he koe fiha emi.
3: Koe haafeni e tahata hapo uli.
4: Ah, ke ose fanongo he palani po uli lulu he ukolo.
3: Ikai, te eki ai.
4: Koe uhinga ki he palani night owl. Hoko pe tahata ha he fiaf kotoa, pia ke fakatau lewa. Ia stata hawa noa paliki Pea fili ewa, pea ke fili lewa imai kao
3: Koe palani ewa iai Koe palani kika tahanima upanga ewa Pea moe kika nima noa upanga inima Tok expire heo no ei ema he pongpongi aho noa
4: ko I whakai kiki tā kia no wā no noa o o wā o ku iai e makatū
3: Masi'i, kouhanga noa wifei mea kai, kanai aike ai, haki kāti ukolo, he kua mei ose palani ne tia. Tatoe leka, great.

Autonomia kita tahu kaya fasi kau ya. Bembe tahu poklam mama vari kehewani. Bembe loto vari kalau kau ya. Spare bajon mana tu i. American fresh a new era of. Kau ni kau mau tunggu itu ihen hidai mini. Iyo ia tahu ngah cleaning mana tu i. Kau si mau mari kau toa. Bembe loto vari kalau kau ya. Spare bajon ni tafaki kau ya. Kau tahu ngah hina. Bembe tahu pauta four. Ia kelasi kehe kehe. Mau tete wia tu ya. Ia frame menam lelei. Bembe loto vari kalau kau spare bajon. Ona ngalu tahu baby care. Skin sensitive. Tahu ngah pauta four. Bembe tahu ngah hina four liquid. Iyo ke tahu bebe ke awa tenau very. Be awa hoko hamia ke nau kiri. Kau ni mau mau tu ya. Be ia frame menam lelei. Ia kelasi kehe kehe. Be gai ke ngatai awa na ngalu. Ia fangki kau ya. Ke tahu cleaning liquid. Osi mau mereka toa. Iyo firi mau be quality lelei. Nam lelei. Motolonga taha. Ia American fresh spare. Mo spare bar zone. One side. We have it all. Ame spare bar zone. Miloto nukualofa.